boya kanila kandi yangu mbangundai akanila kaini mukwari bulu boya kanila kandi yangu mbangundai ofila kimbulu kwareko.